daita jama'ar musulmi zuwa wajen taron addu'a domin al'umma wannan jiha ta Lagos da kasa baki daya wannan shugabannin makafi masu bukata ta musamman karkashin jagorancin sarkin makafin jihar Lagos Alhaji Adamu Jibrin suka shirya wannan taron addu'a zai gudana a ranar Asabar 22 ga watan Agusta nan shekara ta 2026 a fadar sarkin makafin dake gidan makafi akan titin lamba 28 akan titin Okoba Ibitimit Lagos wannan taron addu'a za a fara ranar Asabar 22 ga watan Agusta da misalin karfe 8 na yamma har zuwa safiyar Lahadi wannan sako ne daga sarkin makafi Ijora Muhammad Adamu kuma sakataren majalisar sarakunan makafi ta jihar Lagos Allah ya bariku halarta amin

ayeshayi damu tuchina sokikayo maye maye lungu lungu anaseda miyabungwayoyi dipta malamisi na karantuma na ayoyi anabuye bundugu maachikitayoyi doensa ndasunzu selku waye takasa wanda baru bosa ma yafu.